ibu si inak be iya ka imua. Ibu si inak be iya ka imua. Ibu si inak be iya ka imua. Pecusuk ak namun basi.